0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kota FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tersangka Perdana 23 Jayapura di pukul 9:16 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi semuanya, teman Pro 2. Menyapa tentunya untuk kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 dari Jalan Tersangka Pura, Faiza menyapa kamu ya dengan berbagai informasi dan udah masuk di program selanjutnya.

Artinya ini adalah waspada tanggap bencana, teman Pro 2, untuk kamu di pagi hari ini. Di tengah ya kondisi Indonesia yang beberapa titik daerah itu lagi dilanda bencana, teman Pro 2 ya. Karena kemarin ya gempa bumi, terus kebakaran hutan, terus kemarin abu vulkanik ya di Anak Krakatau, beberapa titik di Jawa Barat juga Lampung terdampak ya, teman Pro 2, dari adanya abu vulkanik dengan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Nah, versi kamu nih anak muda nih, teman Pro 2, tanggap bencana versi kamu tuh seperti apa? Dan kamu bisa cerita ya, bisa sharing sama kita di pada kali ini, teman Pro 2, sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Aku tungguin dan aku juga bakal bacain tentunya beberapa artikel-artikel yang terkait dengan tanggap bencana versi anak muda itu seperti apa dan mudah dilakukan tentunya, teman Pro 2, dimulai dari diri kamu sendiri tentunya. Karena kalau kita lihat ya, tanggap bencana itu penting, teman Pro 2, dilakukan gitu. Jadi jangan sampai kamu salah tindakan, salah-salah gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi langsung saja ya, kita sharing-sharing di kesempatan di pagi hari ini. Dan aku bakal balik lagi tentunya, teman Pro 2, sejangan kemana-mana tentunya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 100%. Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

95.4 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya. Masih di sepeda tangkap bencana teman Pro 2. Dan kalau kita lihat ya, anak muda ini tentunya bisa jadi garda terdepan tanggap bencana melalui aksi-aksi kreatif, literasi digital, dan keterlibatan aktif di komunitas teman Pro 2. Dan ini bisa dimanfaatkan nih sama seluruh anak muda mungkin yang lagi dengerin di pagi hari ini. Tapi kayaknya kalau rata-rata orang anak sekolah lagi kayak gini gak denger ya, karena lagi sekolah gitu ya. Tapi mungkin kamu nih yang lagi magang begitu ya, atau mungkin lagi kuliah nunggu jam matkul selanjutnya begitu ya, bisa memerankan lah anak muda dalam tanggap bencana itu harus seperti apa. Tentunya, karena pasti setiap anak muda saat ini tuh punya media sosial, jadi harus dimanfaatkan media sosial kamu. Menyebarkan informasi-informasi peringatan dini dan edukasi kebencanaan yang cepat serta mudah dipahami. Nah, ini kamu bisa ambil dari berbagai akun-akun resmi pemerintah. Kalau kita lihat misalkan kayak Gunung Anak Krakatau, bisa kita lihat di Badan Geologi. Kalau kita mau lihat tentang gempa bumi, kita bisa lihat di akun BMKG. Dan banyaklah akun-akun pemerintah. Jadi kamu harus follow akun-akun resmi pemerintah. Jangan sampai nanti ada statement kamu bilang kalau pemerintah itu nggak kasih info apapun dari adanya bencana yang terjadi, begitu ya teman Pro 2 ya. Lalu juga ada aksi-aksi komunikasi dari komunitas-komunitas kreatif ya. Adanya simulasi atau pelatihan-pelatihan dasar yang menyenangkan dan relevan bagi sesama remaja. Dan hal ini juga sudah dilakukan oleh BMPB, teman Pro 2, selaku badan yang mengurusi adanya bencana-bencana begitu ya teman Pro 2 ya. Jadi adanya literasi lah gitu untuk anak-anak muda khususnya dalam tanggap bencana itu harus seperti apa begitu. Dan setelah ini kita masih bahas lagi tentunya teman Pro 2, peran anak muda dalam tanggap bencana, tentunya masih di sepada di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Ih, gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocoklah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ha. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
0: Ha.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu, tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang, ku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan.
0: Oh,
2: ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
0: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
0: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
0: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hai, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info. Mantap.

Sedia aku sebelum hujan dari Gita teman produk menemani di pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, sebelum jam 10 aku mau infoin kamu untuk di jam 10 itu ada ya, Pro 2 Hitlist dan Pro Kamu. Dan jangan lupa untuk request lagu tentunya teman Pro 2. Kesimpulannya untuk tanggap bencana ya, kita harus mengoptimalkan mitigasi bencana apalagi untuk anak muda semuanya. Dan sekarang sangat mudah bisa diakses berbagai informasi dari pemerintah maupun badan-badan bisa dipercaya ya, tentunya teman Pro 2 yang anti-anti hoax ya, untuk menanggulangi bencana seperti apa yang tepat langkahnya begitu. Ketemu di jam 10 Indonesia Timur dan sudah bisa di DM Instagram Pro 2 Jayapura untuk kamu yang request lagu dan kirim salam hingga nanti pukul 11 dan nanti dilanjut lagi sama Kakak Hen di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. So, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dengan Cinta dari Roni Parulian, tentunya menemani di pukul 10 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Pro 2 Hitlist, pro kamu, untuk kamu yang mau kirim salam, boleh banget ke DM Instagram Pro 2 Jayapura atau Pro 2. Aku mau menyapa ya, selamat siang berarti ya, sudah di pukul 10 ini untuk kamu tentunya yang ada di wilayah Kota Jayapura, di sekitaran Jalan Tasangkapura ya, yang ada mungkin di Polima, Hamadi, Argapura, Bucen, terus juga yang ada di Entrop ya, atau yang ada di Kota Ape, Opal, Dambu, terus juga di Klufkam, yang ada juga di daerah Dok sana ya, dari sampai BSG ya, dan juga pastinya ada di Kota Raja, Abepura ya, sampai Sentani ya, terus juga di Koya, di Hotekam. Selamat siang deh semuanya, semangat selalu ya kamu ya, karena sudah di pukul 10 ya, lewat 10 menit untuk Indonesia Timur. Segera kamu tulis ya untuk lagu apa yang pengen kamu dengerin, dan juga kirim salam buat siapa untuk pagi menuju siangnya kamu di hari ini, teman Pro 2. Karena ini merupakan program terakhir aku menemani kamu di hari ini, karena besok aku libur 2 hari. Karena juga nanti di tanggal 11 itu RRI itu ulang tahun yang ke-81, teman Pro 2. Boleh dong ngucapin dong selamat ulang tahun ke RRI. Karena di Instagram RRI Jayapura juga sudah ada video dari Pak Dirut ya, Direktur Utama RPP RRI. Jadi bisa tuh kamu di komen di situ ucapin harapan apa untuk kamu, dari kamu lah untuk RRI, khususnya untuk RRI Jayapura ya, teman Pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu, aku tungguin ya untuk kirim salam dan request lagu kamu. So jangan kemana-mana, lagu-lagu juga masih ada untuk kamu, teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

90,1 FM Broadway dari Jayapura, tempat terbaik kamu. Dan sudah dipukul 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, terima kasih banyak tentunya untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 dan menemani aku dari tadi jam 5 hingga sekarang di hampir pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pokoknya untuk segala aktivitas kamu dan segala hal ya yang sudah kamu berikan. Asik apa sih Faiza ini? Ya pokoknya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena penyiar lain bakal menemani kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini ada kakak Icat ya, yang akan menemani di santai siang sampai nanti sore ceria juga di dari jam 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kalau gitu aku pamit sama Pro 2, so stay tune terus ya, jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2. Aku libur 2 hari lagi, berarti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya. Iya, kita malam mingguan bareng teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sampai jumpa and goodbye.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantinya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Masih dari kawasan Pesangga Pro 23 Jayapura 90,1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo di mana saja berada, salam jumpa di edisi siang hari ini bersama chat yang temani kamu. Bersama kita hingga pukul 18 atau jam 6 sore nanti, ya teman Prodo. Satu nomor lagu hadir lagi dari Bayu featuring Pongki Brata dengan Maaf Ya, yang semoga dapat temani kamu di siang hari ini. Jangan lupa makan siang ya, karena sudah mendekati waktu makan siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Masih dari kawasan Tasangka, Pro 23 Jayapura, teman Pro 2, 9,1 MHz, Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 dimana saja berada, masih bersama Icat di edisi siang hari ini yang temani kamu. Dan sebuah informasi saya hadirkan dulu untuk kamu nih, teman Pro 2 ya. Informasi dari dunia hiburan ya, di mana MV Sawadika Lisa Blackpink pecahkan rekor tembus 100 juta view dalam 2 hari.

mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan di YouTube. Video musik lagu pre-release tersebut mencapai angka tersebut pada 6 September sekitar pukul 13 ya. Nah, Sawadika dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa pada Jumat 4 September 2026. Lagu pre-release tersebut berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam. Capaian itu menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan kepada publik. Lisa sendiri merupakan anggota Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan performer. Ia debut bersama Blackpink pada 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dalam grup tersebut. Selain beraktivitas bersama Blackpink, Lisa juga mengembangkan karir solo melalui agensi pribadinya, ya, LLOUD, ya. Sejumlah karya solonya antara lain Lalisa, Money, Rockstar, dan New Woman yang mendapat perhatian secara global nih teman berdua. Lisa juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional di bidang musik, mode, dan hiburan sepanjang perjalanan karir solonya. Popularitas tersebut turut membuat karya-karya Lisa memperoleh perhatian luas dari penggemar berbagai negara. Pencapaian Sawadika menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangan yang menembus 100 juta tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru dari Lisa Blackpink nih teman pro 2 ya. Udah kebayang gak nih teman pro 2 ya? Lagu pra-rilis gitu ya, belum waktunya untuk dimunculkan secara full ya. Baru ditampilkan aja ya, ini sudah mendapatkan view sampai 100 juta dalam 2 hari ya. Gimana nih kalau misalnya kamu sebagai YouTuber ya, mendapatkan 100 juta view dalam 2 hari, rasanya gimana tuh teman pro 2 ya? Oke, semoga bisa menginspirasi kamu juga teman pro 2 ya, yang mungkin lagi membuat konten gitu ya, baik itu di YouTube ya maupun di platform digital lainnya ya, mungkin di Facebook ya, pokoknya yang mau membuat konten ya mungkin bisa mendapatkan semangat juga nih ya untuk mengejar 100 juta view. Kalau 100 juta kebanyakan ya, mungkin 1 juta view gitu ya. Nah, semoga bisa tercapai cita-cita kamu ya teman pro 2. Oke, masih bersama Incat hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur dan masih akan saya hadirkan rangkaian musik-musik menarik yang semoga dapat temani kamu di kesempatan siang hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga, yang penting belajar di sekolah ya.
1: Ini udah kemana nih?
0: Baru kemari.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info. Pro 2 FM.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu dari kawasan Tersangka Prodo Putri Jayapura. Teman Prodo di mana saja berada ya. Akhirnya garis ini aja kumpulan chat yang sudah temani kamu. Nanti kamu akan ditemani bersama kakak-kakak penyiar lainnya tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhirnya teman Prodo dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, saya chat yang sudah bertugas temani kamu mohon pamit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi, hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat gak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu, aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Nggak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

0: Hi, for yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Teman Mero 2. Menanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur alias pukul 9 Teman Mero 2 ya, 9 malam. Seperti biasa, musik live chat hadir ke ruang dengar kamu Teman Mero 2. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembuatan lahan dengan cara membakar dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Salinan impres ini diteken Prabowo setelah disahkan Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvana Jaman.
2: Info Pro 2.
1: Kabut asap yang terbawa hingga ke Malaysia, Sarawak membuat kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk. Bahkan pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat distrik Sarian setelah indeks polusi udara menembus angka 519, jauh di atas ambang batas berbahaya. Sejumlah sekolah juga terdampak aktivitas Malaysia hingga masyarakat di luar ruangan dibatasi.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Malaysia. Ini dia Music Live Chat. Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
2: Semuanya.
1: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
2: Belum waktunya jatuh cinta.
1: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
2: Betul.
1: Oke. Long time no see, Alika.
2: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
1: Tapi
2: gak bosen kan?
1: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
2: Iya,
1: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
2: Bener.
1: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
2: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
1: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
2: Iya benar.
1: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
2: Festival-festivalan juga ada.
1: Ada juga ya? Wah gila, sibuk sekali.
2: Alhamdulillah ya.
1: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
2: Betul.
1: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
2: Aduh, iya betul.
1: Betul. Harus.
2: Konten.
1: Tapi olahraga masih jalan juga?
2: Alhamdulillah masih jalan juga.
1: Apa sih olahraga sekarang?
2: Aku masih lari.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
1: Waduh. Oke.
2: Muay Thai.
1: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
2: Iya.
1: Oh ya?
2: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama Timko gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
1: Muay Thai.
2: Terus kayak Muay Thai. Wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
1: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
2: Belum pernah.
1: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
2: Lari tetap masih.
1: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
2: Sekarang masih.
1: Masih?
2: Ya,
1: 5K,
2: masih
1: 10K?
2: Ya 10K.
1: Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
2: Udah oke
1: banget itu.
2: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
1: HM, ya. Bener.
2: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
1: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
2: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
1: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
2: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
1: Oke.
2: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi
1: jarang
2: kan?
1: Mana strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
2: Bener.
1: Ya.
2: Kita kan silaturahmi itu baik.
1: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
2: Di EP ini aku ada 7 lagu.
1: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
2: Ini aku yang ketiga kali.
1: Ketiga ya?
2: Iya, ketiga kali.
1: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
2: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
1: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
2: Oke, pastinya.
1: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC teman pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
2: Halo teman pro
1: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
2: Iya benar, itu bagian juga sih sebenarnya.
1: Bagian juga ya, tapi seru gak sih?
2: Seru dong gitu.
1: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
2: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
1: Nah.
2: Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
1: ngapain
2: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
1: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
2: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
1: Bener, seru banget sih, seru banget
2: sih.
1: Tapi kita mau bahas

0: Wow, wow,
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Janggal tuh orang janggal, janggal tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue janggal. Jangan kayak gitu. Benar. Iya sih karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik,
1: baik-baik
0: gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa terserah lo tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus gue tuh selama ini ngejalaninnya ada lo gue mau sedih mau seneng mau marah gitu selalu sama lo tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu ninggalin gue sendiri bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini nggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis, gitu ya.
0: Okay.
1: Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
0: termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan, ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa,
0: kebawa
1: juga.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu akan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya. Tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah itu, tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh, sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah yaudah, sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh satu EP, 3-4 bulan. Dengan isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan
0: cepet lah. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu. Pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang dengerin harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga. Deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar, benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya, iya.
0: Lo nya bodo amat.
1: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih. Parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek
0: gitu.
1: Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
2: Hai Lara.
1: Halo Lara, katanya Assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Mau nanya buat Kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
2: Wow.
1: Menarik nih.
2: Nanyanya soal ketakutan.
1: Ketakutan dia yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
2: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
1: Pasti.
2: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku gak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
1: Okay.
2: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
1: Okay.
2: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata gak bisa sampai ke teman-teman gitu.
1: Oh,
2: ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh gak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
1: Lebih ke kadang mikirin market ya.
2: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
1: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
2: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
1: gitu.
2: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau.
1: Okay.
2: Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
1: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
2: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
2: Betul.
1: Di seluruh DSP.
2: Di seluruh DSP.
1: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
2: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
1: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer.
2: Visualizer.
1: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Benar. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
2: Yes.
1: Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
2: Betul.
1: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton.
2: Betul.
1: Kebetulan nih.
2: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
1: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
2: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
2: Jangan
1: gitu.
2: Jangan berhenti berkarya.
1: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
2: Bisa
1: lagu
2: dong,
1: ini.
2: Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
2: Ada di @alikashafiraaa atau di @mdjiko.
1: Nah, kalau YouTube?
2: YouTube @mdjiko.
1: Mdjiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
2: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
2: Turn notification.
1: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
2: Suka lagi.
1: Nah, itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
2: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya kayak sleep call.
1: Oh.
2: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
2: Iya,
1: oh
2: gitu.
1: iya.
2: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
2: Kalau aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
1: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
2: cerita
1: ya.
2: Curhat apa aja.
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
2: Tenang aja.
1: Nah itu balik ya. Lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
2: Terima kasih banyak Kailan.
1: Masih ada 4 lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
2: Benar. Untuk main kesini ya.
1: Betul.
2: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
1: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
2: Betul.
1: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
2: Alika Syafira pamit.
1: And bye-bye teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: FYI for yay info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tera juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Ih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah program Pro 2 RJ Pura kembali mengudara dengan pemancar FM 90,1 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 10 September 2020. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

Selamat pagi teman Prodo di mana saja berada ya. Senang sekali di pagi hari ini balik spesial khusus buat menemani kamu di day part yang pertama di edisi siar 10 September 2026 ya teman Prodo yang pastinya di pagi hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 ada jazz music di mana lagu-lagu terbaik akan dihadirkan untuk menemani teman Prodo ya. Dan juga nanti di pukul 6 hingga pukul 7 ada info Prodo 2, di pukul 7 hingga pukul 8 ada Good Morning Jayapura, dan di pukul 8 hingga pukul 9 ada program acara Sepakat ya teman Prodo 2. Dan teman Prodo 2, selamat pagi buat kamu yang udah bangun di pagi hari ini, dan pastinya buat kamu yang udah bangun ya, ingat jangan sampai lupa olahraga pagi ya, karena olahraga pagi ini punya banyak manfaat buat teman Prodo 2. Dan buat teman Prodo 2 yang masih tidur ya, terus alarm udah bunyi tapi masih saja menekan tombol snooze stop di tempat ya teman Prodo 2, mendingan kalau alarm udah bunyi saatnya kamu bangun dan siap untuk melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan teman Prodo 2, selamat pagi, jazz music spesial menghadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali perjumpaan kita di suasana pagi hari ini ada Project Pop dengan Dangdut Is My Of My Country, spesial song for teman Prodo 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: perkasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: itu lihat tuh muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura Nata Montro 2 ya, tak terasa 57 menit lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani kamu dalam program acara Jazz Music ya di pagi hari ini, dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman terdua pastinya ya, kurang 3 menit lagi kita akan tinggalkan pukul 5 waktu Indonesia Timur. Buat teman terdua yang baru bergabung, selamat pagi ya. Dan pastinya di pagi hari ini ya, kalau udah bangun jangan lupa berolahraga pagi teman terdua. Dan buat kamu yang sudah selesai berolahraga ya, mungkin sekarang lagi mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menghadapi aktivitas kamu sepanjang hari ini. Intinya teman berdua, selesai berolahraga ya, siapkan play to the list kamu ya, agar semua yang ingin kamu lakukan di hari itu berjalan sesuai dengan rencana kamu. So teman berdua ya, pastinya di pukul 6 waktu Indonesia Timur juga Hen bakalan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar teman berdua. Jadi buat kamu pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tasengkap Pro nomor 23 Jayapura, Taman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Hari ini akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date ke ruang dengar Taman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan untuk info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu Taman Pro 2, dikutip langsung dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Untuk info Pro 2 yang pertama, kantor Komnas HAM diduga jadi sasaran lemparan bom Molotov. Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM perwakilan Papua diduga dilempari bom Molotov pada hari Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut terjadi sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dalam keterangannya, Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramandei mengatakan seorang pria diduga membawa bom Molotov dan melemparkannya ke arah kantor Komnas HAM Papua. Setelah melakukan aksinya, orang tersebut langsung melarikan diri. Kata Fritz, ada seorang membawa bom Molotov lalu melempar ke kantor Komnas HAM. Setelah itu yang bersangkutan melarikan diri. Fritz menyebut aksi tersebut sebagai teror terhadap Komnas HAM dan merupakan kejahatan serius yang harus segera diungkap. Ucapnya, ini teror yang sudah dialamatkan ke kantor Komnas HAM. Ini kejahatan yang serius. Sebagai pimpinan Komnas HAM Papua, Fritz meminta kasus tersebut segera diusut dan pelaku ditangkap. Ia menilai aksi itu serius karena dilakukan pada siang hari. Kata dia, sebagai pimpinan Komnas HAM, ini harus diungkap karena ini terjadi di siang hari. Karena itu pelakunya segera ditangkap. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Teror bom Molotov sasaran kantor Komnas HAM Papua. Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua dilempar bom Molotov oleh orang tak dikenal pada hari Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramandei mengatakan aksi tersebut terjadi saat aktivitas di sekitar kantor masih berlangsung. Setelah melempar bom Molotov ke halaman kantor, pelaku langsung melarikan diri. Menurut Fritz, bom Molotov tersebut berupa botol berisi bensin yang dilengkapi sumbu. Benda itu dilempar ke arah sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir di halaman kantor Komnas HAM Papua. Ujarnya, dari pengamatan kita, bom ini sengaja dilempar ke arah motor yang terparkir di depan kantor dengan maksud agar motor-motor ini terbakar dan kemudian merembet ke arah kantor. Fritz menilai aksi tersebut merupakan bentuk teror dan kejahatan serius. Ia meminta aparat kepolisian segera mengungkap pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Fritz mengatakan pihaknya telah membuat laporan polisi agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diungkap. Ia berharap kepolisian dapat mengungkap kasus tersebut sehingga aksi teror terhadap pekerja HAM di Papua tidak kembali terjadi. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, MRP minta pemerintah libatkan masyarakat adat dalam kebijakan. Ketua Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan di Papua. Pelibatan tersebut dinilai diperlukan agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, menyampaikan hal tersebut setelah menerima kunjungan konselor politik Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Sam Perkins, pertemuan di MRP Papua pada hari Rabu 9 September 2026 membahas masyarakat adat, perempuan, dan sumber daya alam. Nerlinche mengatakan Papua memiliki sumber daya alam yang besar dan masyarakat adat merupakan pemilik tanah. Karena itu, pemerintah melibatkan masyarakat adat sebelum menjalankan program di wilayah adat. Menurut Nerlinche, pelibatan masyarakat adat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan program pemerintah. Pemerintah dapat berdiskusi dengan lembaga adat sebelum membuka atau menjalankan kegiatan di wilayah tertentu. Nerlinche mencontohkan program pemerintah yang menurutnya belum melibatkan masyarakat adat dalam proses pembahasannya. Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan dan persepsi buruk terhadap masyarakat adat. Merlin C mengatakan, MRP juga perlu melibatkan dalam kebijakan yang menyangkut masyarakat Papua. Menurutnya pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota perlu membangun komunikasi dengan MRP. Merlin C berharap kunjungan kedutaan besar Inggris menjadi perhatian pemerintah terhadap pentingnya perlibatan masyarakat adat. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan Papua. Ujar dia, kebijakan yang melibatkan masyarakat adat dapat membuka ruang dialog antar pemerintah dan pemilik hak wilayah. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan, pembangunan, dan sumber daya alam secara lebih baik. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari teman-teman di pemerintahan RRI Jayapura. Lembaga Penjamin Simpanan ajak media perkuat literasi keuangan di Papua. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mendorong media massa di Papua memperkuat peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Papua. Kepala Kantor Perwakilan LPS 3, Faud Zean, pada kegiatan LPS Media Meetup 2026 dan Media Workshop di Jayapura pada hari Rabu 9 September 2026 mengatakan, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat. Faud mengatakan, berdasarkan hasil survei nasional, literasi dan inklusi keuangan tahun 2026, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57%, meningkat dibanding tahun 2025 yang berada di angka 66%. Sementara indeks inklusi keuangan secara nasional mencapai 93,61%. Menurutnya, kondisi di Papua menunjukkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 91,69%. Namun indeks literasi keuangan masih berada di angka 62,84%. Kata Faud, artinya pemanfaatan layanan keuangan masyarakat Papua sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dengan tingkat literasinya. Ia juga menjelaskan, kesenjangan tersebut menunjukkan masih ada masyarakat yang telah menggunakan produk dan jasa keuangan, tetapi belum memahami secara memadai manfaat resiko serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Lanjut Faud Zean, salah satu hal yang paling banyak ditemukan adalah masih banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau simpanan di bank, tetapi belum mengetahui bahwa simpanan tersebut mendapatkan jaminan dari LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Faud Zean menilai kondisi tersebut membutuhkan strategi berbagi pihak, termasuk media massa untuk memberikan informasi yang akurat, edukatif, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Ia menegaskan, LPS tidak hanya menjalankan fungsi peminjaman simpanan, tetapi juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tegasnya, kata kunci adalah kolaborasi dan sinergi antara LPS dengan media yang ada di Provinsi Papua dengan menyebarkan berita baik dan menyampaikan edukasi. Faud juga menekankan pentingnya kehati-hatian media dalam memberitakan isu sektor keuangan. Menurutnya, pemberitaan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan rasa aman masyarakat. Ia juga menyebut kegiatan LPS Media Meetup sekaligus menjadi bagian dari training of trainer bagi insan media. Dengan demikian, jurnalis diharapkan dapat berperan sebagai duta literasi keuangan di tengah masyarakat. Faud Zean berharap kolaborasi LPS dengan media di Papua dapat terus berlanjut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai penjamin simpanan dan edukasi keuangan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Kegiatan LPS Media Meetup 2026 di Jayapura turut menghadirkan narasumber dari kalangan jurnalis untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta media mengenai penguatan kapasitas jurnalistik.

Nah, Taman Perdua Next, info Perdua yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Perdua masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Rakor PAD Pemko Jayapura dorong pencapaian target 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 hingga 31 Agustus 2026. Realisasi PAD telah mencapai 211,45 miliar dari target awal 307,57 miliar. Upaya mengejar target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pendapatan daerah Kota Jayapura bersama seluruh OPD, kolektor dan mitra terkait pada hari Selasa 8 September 2026. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan pencapaian PAD membutuhkan sinergi seluruh OPD, distrik, kelurahan, serta pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak dan restribusi. Ia meminta seluruh OPD kolektor meningkatkan kinerja dan mengambil langkah konkret untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah restribusi pelayanan persampahan. Pemerintah Kota Jayapura mendorong penguatan koordinasi antara DLHK, distrik, dan kelurahan, mengingat pelayanan sekaligus penarikan retribusi persampahan rumah tangga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Abisai, peningkatan penerimaan dari sektor tersebut harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan. Karena itu, dukungan sarana operasional persampahan di tingkat kelurahan dan akan diperkuat, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Salah satu dukungan telah diberikan jaringan retail Indomaret melalui bantuan 5 kendaraan roda 3 untuk pelayanan persampahan. Jumlah tersebut direncanakan bertambah 5 unit sehingga total bantuan menjadi 10 kendaraan. Ujarnya, motor sampah ini perlu dibagikan kepada kelurahan untuk pelayanan persampahan di masyarakat agar dapat mengejar target retribusi sampah. Sektor parkir di kawasan Ruko yang dikelola PT Angkasa Pura juga menjadi perhatian penurunan penerimaan retribusi di kawasan tersebut, antara lain dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi akibat sejumlah ruko yang tidak lagi beroperasi. Pemkot Jayapura berencana mendorong kembali aktivitas ekonomi di kawasan tersebut agar berdampak terhadap pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura, Rory Koni Huea, melaporkan realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026. Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar 96,12 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran. Wali Kota meminta BAPEDA dan seluruh OPD kolektor tetap fokus mengejar realisasi PAD 2026 sembari menyiapkan strategi pencapaian target pendapatan tahun berikutnya. Nah, teman Perdua, next info Perdua yang berikut ya. Untuk info Perdua yang berikut datang dari dunia olahraga. Dortmund menang dramatis 3-2 atas Villarreal. Borussia Dortmund mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang yang dramatis dengan skor 3-2 atas Villarreal. 3 gol Borussia Dortmund dicetak oleh Renato Viega pada menit ke-53 dan Brest Verhoeven Guirassy pada menit ke-80 dan juga 85. 2 gol Villarreal dicetak Santiago Mourinho pada menit 66 dan Sergio Guizasi pada menit 90 tambahan 3 menit. Info olahraga yang berikut, Haaland terpukau dengan pemain 18 tahun Manchester City, tapi sempat kesal karena ini. Erling Haaland memberikan pujian khusus kepada pemain muda Manchester City, Ayoub Boudi. Meski Haaland menjadi bintang utama berkat 2 golnya, penampilan Boudi di lini tengah turut mencuri perhatian dalam kemenangan Manchester City. Dia bermain sangat bagus, City memiliki sebuah permata. Nah, teman Perdua, next info olahraga yang terakhir masih dari dunia sepak bola. Modric belum pensiun, Kroasia masih andalkan sang maestro di
National League. Lionel Messi telah mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina setelah pertandingan terakhir di Piala Dunia Qatar 2022. Luka Modric tetap setia membela Kroasia dan dikonfirmasi pelatih Slaven Bilic dalam skuad Nation League dengan pencapaian 203 penampilan internasional. Modric baru saja memperpanjang kontrak dengan klub Serie A AC Milan pada bulan Juli untuk melanjutkan karir di level klub sambil membelah negara. Nah, teman perdua, itu beberapa info perdua yang dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6:17 waktu Indonesia Timur. Dan teman perdua, terima kasih banyak ya buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz di suasana pagi hari ini, dan kiranya beberapa info perdua yang dihadirkan ke ruang dengar kamu dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kamu terkait hal-hal yang terjadi di tempuh kota tercinta, Kota Jayapura. Selepas dari beberapa info pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, Hein akan kembali hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana pagi hari ini.

0: FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki,

Masih dari kawasan Tasengga Pro nomor 23 Jayapura, teman Trodua masih bareng Heini ya. Dan teman Trodua, gimana sih aktivitas kamu di pagi hari ini? Apakah teman Trodua udah selesai mempersiapkan diri untuk menjalani aktivitas kamu, atau mungkin lagi sementara mempersiapkan diri nih? Dan juga teman Trodua, buat kamu yang mungkin tinggalnya jauh ya dari tempat beraktivitas, mungkin udah mulai on the way dari rumah ya untuk menuju tempat kamu melakukan aktivitas kamu, entah itu yang di sekolah ya, entah yang di kantoran, bahkan untuk mahasiswa-mahasiswa. So teman Trodua, biar perjalanan kamu ya tetap enjoy ya. Lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2, pokoknya Hein masih terus hadirkan spesial buat semua teman Trodua di pagi hari ini. Dan juga Hein mau menyapa nih buat semua teman Trodua ya yang lagi on the way di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Ingat, jangan ngebut-ngebut. Patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Dan pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Yang namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasengkepro nomor 23 Jayapura, teman terdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 7:01 waktu Indonesia Timur ya. Selepas dari tadi ada jazz music ya, terus juga ada info pro 2 seperti biasa di pukul 7 ada Good Morning Jayapura teman perdua ya. Di Good Morning Jayapura teman perdua ya di pagi hari ini pastinya lagu-lagu terbaik pokoknya ada ya dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan teman perdua melakukan aktivitas ya sehari-hari yang itu-itu saja ya, ini seringkali membuat kita itu merasa bosan, malas dan juga berujung tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Hal ini teman perdua ya, ini sebenarnya dapat mempengaruhi penampilan ya atau juga penilaian terhadap kinerja terhadap diri kita sendiri. Nah teman perdua, tentu saja ya kamu tidak ingin rasa bosan menjadi penghambat ya kesuksesan kamu dalam bekerja ya, menentu pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu teman perdua ya, sebenarnya kamu perlu membangkitkan motivasi kamu di pagi hari ya, agar dapat menyelesaikan hari dengan baik ya. Dan juga hal ini dapat dimulai dengan melakukan beberapa hal baik ya di pagi hari, seperti ada beberapa kebiasaan yang bisa teman perdua lakukan ya. Kira-kira seperti apa saja teman perdua ya, kegiatan yang bisa kamu lakukan agar pagi hari kamu tuh tetap enjoy ya. Yang pertama tuh teman perdua ya, kalau misalnya teman perdua kalau tidur terus kasih alarm ya. Kalau alarm bunyi di pagi hari langsung bangun, jangan tidur lagi teman perdua, karena itu bisa membuat ritme tubuh teman perdua itu tidak sepenuhnya pulih ya saat teman perdua bangun nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I could fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 ya, kebiasaan baik yang mampu membangkitkan motivasi kamu di pagi hari. Yang tadi pertama tuh, kalau bangun pagi ya, saat alarm bunyi, Teman Pro 2 kalau bisa ya, jangan langsung menekan tombol snooze saat alarm itu berbunyi. Karena itu akan memicu tubuh kamu malas untuk bergerak dan menjadi tidak segar ya. Nah Teman Pro 2, jadi saat kamu bangun pagi, tubuh memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar ya. Dengan begitu, tubuh Teman Pro 2 menjadi lebih bugar, bersemangat, dan pikiran kamu mungkin akan lebih jernih dan juga siap untuk menyelesaikan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Aktivitas yang berikut yaitu melakukan peregangan selama 10 menit ya. Nah Teman Pro 2, akhir-akhir ini kita diwajibkan untuk serius dalam menjalankan kesehatan ya, dan juga memastikan sistem imun tubuh kita itu untuk tidak menurun ya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan olahraga di pagi hari ya, minimal 10 menitan ya. Lakukan beberapa gerakan peregangan ya, agar otot tubuh kamu tuh menjadi lentur dan tidak kram sebelum memulai hari Teman Pro 2 ya. Dan pastinya ada banyak gerakan yang bisa kamu ikuti ya, dengan mudah berdasarkan referensi ya, melalui bantuan internet mungkin ya, jika sudah terbiasa. Kamu juga akan mampu meningkatkan waktu untuk berolahraga menjadi 20 menit ya, bahkan sampai 30 menit atau juga lebih. Karena melakukan olahraga secara teratur itu sebenarnya dapat membuat Teman Pro 2 menjaga tubuh tetap sehat di setiap harinya.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Nah teman berdua ya, kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan di pagi hari ya, selain tadi udah tiga ya yang Hen kasih ke ruang dengar kamu nih teman berdua, kebiasaan yang berikut yang bisa kamu lakukan yaitu mandi sambil menikmati musik pembangkit semangat kamu. Kalau ini memang Hen suka banget ya. Saat tubuh teman berdua terkena air ya, itu sebenarnya dapat membangkitkan semua saraf motorik teman berdua menjadi lebih aktif. Dengan begitu teman berdua pasti tubuh kamu akan terasa lebih segar ya. Namun untuk menambah motivasi kamu di pagi hari ya, kamu juga dapat melakukannya dengan cara yang begitu berbeda. Putarlah lagu-lagu kesukaan kamu ya di smartphone kamu, atau juga mungkin dengerin program 2R Jayapura yang terus menghadirkan lagu-lagu terbaik ya untuk menemani kamu.

Kamu juga bisa memilih beberapa jenis aliran musik yang sebenarnya itu mampu untuk membangkitkan semangat kamu, seperti pop ya, ataupun juga aliran lainnya ya. Kalau teman berdua sukanya seperti apa ya, itu tergantung teman berdua. Kalau Hein sendiri sih, kalau pagi hari, kalau mandi, Hein lebih suka dengerin lagu-lagu beraliran reggae teman berdua ya, karena mungkin darahnya agak darah-darah reggae ya. Nah teman berdua, yang pastinya kalau mandi sembari dengarkan lagu kesukaan kamu di pagi hari itu pasti akan membuat energi positif teman berdua tuh akan lebih terasa ya. Dan pastinya akan membuat teman berdua itu lebih siap dan juga lebih bersemangat lagi. Dua buah lagu spesial dihadirkan ke ruang dengar kamu, ada miliknya Kigio featuring Griffin ya, dengan Walk Up In Love, dan juga ada miliknya siapa teman berdua ya? Ada miliknya Isana Sarafati dengan Unlock The Key. Dua lagu ini spesial ya buat menemani teman berdua, apalagi buat menemani kamu yang lagi on the way di jalan.

0: Hi for yay info.
1: Hi. Hi.
2: Dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

0: persiapan.
1: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman terdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Timur ya. Dan pastinya masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan terus dihadirkan ke ruang dengar teman perdua. Dan juga ini sekedar informasi buat teman perdua ya, beberapa hari lalu jalur dari Jayapura menuju Kota Raja AB dan sekitarnya ya melalui jalur Thailand itu ditutup, tapi untuk hari ini jalurnya udah dibuka ya teman perdua. Jadi buat kamu yang mau on the way dari Jayapura menuju AB, Kota Raja dan sekitarnya dapat mengikuti jalur yang lama, yaitu jalur Thailand dan juga jalan belakang wali kota teman perdua. Sedangkan teman perdua yang ingin melewati jalur ring road ya, untuk sementara jalur ring road itu ditutup ya teman perdua. Yang juga kurang tahu sih apa penyebabnya ya. Jadi buat teman perdua yang mau on the way ke arah Kota Raja AB Sentani dan sekitarnya, boleh deh teman perdua mengambil jalan yaitu melalui jalur Thailand ataupun juga lewat jalur jalan belakang di wali kota teman perdua. Dan teman perdua, sekedar ya info juga buat teman perdua, di studio kami udah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur ada sepakat, di mana satu pertanyaan sudah dibagikan ke ruang Facebooknya Pro2 RRI Jayapura. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung komen di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua ya di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, satu program acara di mana program acara sepakat ini yang sudah hadirkan pertanyaan. Jadi buat kamu yang mau bergabung boleh ya komen di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura dengan pertanyaan teman Pro2 ya. Sebutin dong program acara kesukaan kamu yang tidak bisa kamu lewatkan dari Pro2 Jayapura. Sembari teman Pro2 nanti menanti komentar-komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro2 RRI Jayapura ya, menggunakan Facebook, IG dan juga TikTok. Hein bakalan juga nih hadirkan lagu-lagu sembari menantikan komentar-komentar dari teman Pro2. Jadi buat kamu yang mungkin punya program acara kesukaan dari studio program 2 RRI Jayapura, boleh nih teman Pro2 kamu apa ya, bisa komen ya, kasih sebutin program acara kesukaan kamu itu apa dan alasannya kenapa sih karena kamu suka dengan program acara tersebut ya. Dan pastinya bakalan ada timbal balik juga ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung di 90,1 MHz, waktu masih terus ada kurang lebih 1 jam ke depan.

0: Kami 90,1 MHz, teman-teman, ngomong-ngomong soal program acara kesukaan ya. Nah, ngomong-ngomong kalau soal program acara, teman-teman, dulu ya, sebelum Hei masuk di RRI ya, waktu Hei mungkin masih SMP, SMA ya, bahkan kuliah tuh ada salah satu program acara yang Hei suka dengerin di studio program 2 RRI Jayapura, yaitu program acara Percik Puisi ya. Itu dulu tuh sering dilakukan setiap hari Jumat malam ya. Dan kalau Hei ingat-ingat dulu di Pro 2 itu ada penyiar-penyiar senior seperti kakak almarhum Gamal Tamrin ya. Ada penyiar senior seperti kakak almarhum Daniel Owen ya. Ada kakak Icat, kakak Irma ya. Dan juga ada kakak Septer waktu itu teman berdua ya. Dan Hei ya teman berdua dulu waktu Hei masih SMP, SMA bahkan kuliah tuh program acara Percik Puisi setiap Jumat malam tuh tidak pernah sekalipun ya teman berdua untuk Hei lewatin ya. Karena di mana Hein juga dulu teman berdua ya suka menulis puisi, jadi Hein dulu suka bergabung juga ya di program acara Percik Puisi untuk memberikan sedikit ya kutipan-kutipan puisi ya teman berdua ya. Dan kalau Hein flashback ke belakang ya, program acara tersebut tuh menurut Hein pas banget ya, karena di mana buat orang yang suka untuk menulis puisi ya, di mana bisa mengimplementasikan ya cerita puisi yang dilakukan dan bisa menceritakan apa sih arti atau makna dari puisi yang dibuat tersebut. Dan teman-teman ya, setelah Hein kurang lebih masuk di RRI terus ya, kerja di RRI di bagian keuangan hingga pindah ke siaran teman-teman, itu program acara yang pertama kali Hein bawa ya di waktu pindah ke bidang siaran, yaitu di tahun beberapa tahun kemarin, yaitu request lagu ya dan juga cerita malam serta program acara Nanas ya, dan juga ada Pro 2 Hitlist di mana di situ Hein memberikan referensi terkait lagu ya, dan juga memberikan pandangan-pandangan kira-kira kalau lagu ini menceritakan tentang apa ya, dan masih banyak lagi teman berdua. Jadi buat teman berdua, kira-kira apa sih program acara kesukaan kamu di studio program 2 yang susah untuk kamu lewatkan ya? Boleh komen di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura, karena Hein juga masih terus ya menunggu komentar-komentar kamu di suasana pagi hari ini.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Facebooknya Pro2 RR Jayapura ya. Hen akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar teman Pro2 ya, yang dikutip dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Untuk informasi yang dihadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro2 datang dari informasi perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk 10 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk hari Kamis 10 September 2026.
1: Emang benar cinta gila?
2: Biasanya dari kayak uang.
0: Perkirawan BMKG Yuyun W mengatakan, seperti dikutip di channel YouTube BMKG, mulai dari Sumatera, Banda Aceh, dan Tanjung Pinang, cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk wilayah Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Banjar, Bandar Lampung, cuaca diprediksi udara berkabut. Nah, teman Pro2 dari Pulau Sumatera, kita pindah ke Pulau Jawa. Mulai dari Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Jakarta dan Bandung, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di wilayah Serang, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Dari Pulau Jawa, kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk wilayah Kupang, cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Denpasar dan Mataram, cuaca diprediksi berawan tebal. Nah, teman Pro2 dari Bali dan Nusa Tenggara, kita pindah ke Pulau Kalimantan. Mulai dari Pontianak dan Banjarmasin, cuaca diprediksi berkabut. Untuk wilayah Tanjung Selor, cuaca diprediksi hujan disertai petir. Untuk wilayah Palangkaraya dan Samarinda, cuaca diprediksi berudara kabur. Dari Kalimantan, kita pindah ke Pulau Sulawesi. Mulai dari Manado, cuaca diprediksi cerah berawan. Untuk wilayah Makassar, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Kendari dan Gorontalo, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Mamuju dan Palu, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Nah, teman Pro2 dari Sulawesi, kita beralih ke Pulau Maluku dan Papua. Mulai dari Ambon, Jayawijaya, dan Merauke, cuaca diprediksi berawan. Untuk wilayah Ternate dan Sorong, cuaca diprediksi berawan tebal. Untuk wilayah Manokwari, Nabire, dan Jayapura, cuaca diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Nah, teman Pro2 itu satu informasi terkait cuaca yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro2 ya. Dan sekali lagi, Hen pesan buat teman Pro2 yang mau bergabung di postingan terakhir Facebooknya Pro2 dari Jayapura dengan pertanyaan, apa sih program acara kesukaan kamu di program 2 RJ Pura yang susah untuk kamu lewatkan? Komentar kamu masih Hen tunggu di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RJ Pura dalam program acara Sepakat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman kedua masih dalam program acara Staka. Dan buat kamu yang mau bergabung ya, masih ada 30 menit yang terus menanti buat teman berdua bergabung di postingan terakhir Facebooknya Perdua RRJ Pura.

Jesus hanya membutuhkan 2 menit 14 detik untuk mencetak gol pada debut Liga Champions bersama Barcelona. Catatan itu menjadi salah satu debut tercepat dalam sejarah klub di kompetisi tersebut. Performa singkat namun efektif ini menjadi awal yang menjanjikan bagi Jesus di Barcelona. Ia membuktikan bahwa dirinya tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan kontribusi bagi tim barunya.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.

0: disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sidar Kosan Ternyata Pro nomor 23 Jadi Prona teman kedua di studio kami ya. Sudah menunjukkan pukul 8.51 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman kedua di pagi hari ini ya, ini tadi sempat sedikit flashback ke belakang ya.

ngeliat foto-foto ya di mana menjelang hari ulang tahun RRI itu ternyata ya di tahun-tahun sebelumnya tuh banyak sekali momen-momen yang susah untuk dilupakan ya, bareng teman-teman, senior-senior, bahkan fans-fans LPPR di Jepura tuh terlibat. Dan ada salah satu momen di mana tuh teman gue tau nggak ya, itu kelihatan kayak tuyul banget ya, di mana waktu itu pelontos terus main adu opung ya dan

dan teman-teman tepat di pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya mengakhiri program acara Sepakat pagi hari ini ya. Dan pastinya program acara Sepakat bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di esok hari di jam yang sama, yaitu di pukul 8 waktu Indonesia Timur. So teman berdua, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di program acara Sepakat. Kurang lebih 8 menit ke depan, beberapa lagu dan juga iklan layanan masyarakat akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi ngeprint draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Frederick Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.